0: basi bapuru kile mendekana bara chuma sambiki tasa kuma kumpiri o maso kwa edo makuru omuna msofala menegera inye mbani mgo pachash mfunda mbako otana nga kutimutu engunu kwa nina kupindiri jama zana matatu ondevo kana ntango jongo simushtaka lichona kamu kazi nchikwajo ndevo jo vatekenye kana mafunumusi vomundu dudu ndevo chinevo kamu jisho shihwa pashpintari shkuru chopano pabaira muno msofala vakuru vakuru vantonga mrida kumabasa o Shijicho muna msofala adim kunudikana kama kuninga jakuwa kuma simba mukati mokopika jakusive kana kumbari kuitira kuna vajijis kuitira kama kundesa shijicho shoka dakaja kuna vajijivia manupune ya kama unokurema kakati mpo shijicho ayano amu ndiwena kama wita masokode makuru muna msofala menengera no inyembani kundimi yuchindao kumeringba na kuna jiri kundimi Bartolomeo Fun kumchini chompepo minga na Rujero Matralla salani
1: Sofala no masoko ayo
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: E fica on wa red numero
1: mpokiri kuna nguva jerikita shano makuma veri no mseso mtandatu 5:26 terkuti komuli manguanani shakadi o spiritual viki spiritual mshando spiritual chijo spiritual matambujiko hacho asi e spiritual kamucho shakanaka genetika zvizinji genetika zvinofira nyasha jamwari tatomoka nyamasi kudare kuri kuvereketa manguanani matete uzivura nyamasi rino zvida kunanga kuti mwari anonyasha zviri kuitika izvingo nyasha jamwari ngokuti notaitogonda munhu notatode notichivereketa zvino wanye pamburukire

Takuzwa kuimba kwa njiwa neji David Mazembe bachiti kupona. Tinopona ngonyasha jamwari. Tananga kuti munoti zwari kuwereketa panguva ino kuno jesu shurikitika ngonyasha jamwari. Ngokuti nonchenga nyasha jake mwari. Notadeno kamuti shavereketa zvino. Vazinji vedu novadeno vachiri pipenye. Kuti kangana kamu vanduno chizondo. Vanoto dakarira kuti ya iwa. Atopete ndaramu. Wari ngokuti andishade kumona vazinji vedu vananja kuva nomurangari jojonojo murangari jojojo ntuita inga munamata ngokuti ukarangarira kudeya munhu urutona mata ukunamatira mwari wako kuti ya nganaka munga totunga mirendie zvakanaka. Tinopona ngonyasha jamwari, hapana munhu anokanakana kuno chirikita shanu makuma tatu nomuseswa mutatu 5:33 tikwenda na jomombo tichete panguva chikazoti punta nhatu saizora chitinazovia nomasoko makuru mangwanani ozura nyamasirino journal de manhã masoko anozoverengwa ngondimi sportukes kuvira maputu wapanguva ino takuya no mandoa

mpurukitaza kuimbaka njiwa neji juwa kincheza bendi machete ngatende kumba muka jiwangu panguwa chikaze tepo ndandatu mpurukiri tino vinyo masoko makuru o manguanani ozuwa ronya maserino masoko anazovira maputu go andimish putu kiasi shikamwe anazondanda dakara tuzi no panguwa sere na gumiro mseswa shakanaka moro panguwa inu takuya na kuimbaka njiwa neji madala vachiti somunoti vonari mbiriri mumangwanani matete yakadari nozvitengo pamusoro ikutsvaka mazano kuda kuponesa muzi yedu.

0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njuterajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutaniwa kale majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My supper, my vida.
5: Itanto mu.
4: My vida, my supper, my vida.
6: Vasha mari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokuma nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tunodikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese, tunodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jehwa ndi UNICEFE.
7: Mprukeri jeruko itakuno seri makuma viru no msesa mnongo muna, mwitora ji 24 minutu, shwaro takuwea no mukuvo uondumure.

Chimombo chamchanga mijo chakwanisa kusara sure ndishona takwanisa kuguma nosimba rese kuvya kwaita chinangwa chenomere pachipiri chonje kwenyamasi choja kuna vaplikiri kuti ichi ndichirangwa chenomere chinezana vana vadoko chechipinda kuna vana vadoko nokudeya wese uya mwana mdoko andikana kuplikira chirangwa chake kana chirangwa chenomere kuti akwanise kupangiwa ngo kuti takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira inini pomwe nevese vese vaya wakwanisa kuplikira chirangwa chendumure panje kwenyamasi tiri muno munyumba yemhepo yeradhi mosambiki toshikwanisa kubonga ija pomwe takwanisa kuplikira mumbo omuchungamijo kuti tikwanise kuchungamija ushoni kuna vaya vaplikiri vedu kuna mwana mdoko wiya wateya njeve panje kwenyamasi majibaba majimai vese vese vaya wakwanisa kuplikira chirangwa chedu chopanje kwenyamasi tinoziva kuti chirangwa chedu chinoguma ntambo chinoguma kabuji, chinoguma kaya, chinoguma nyembani, chinoguma gwerangoza, chiri mushapa, chiri mumaminda, chiri mumamuzi, chirangwa chedu chiri kwese. Nokudeya ngatiteye njeve ngoti soko ratakwanisa kuvisa, ndoda kupangira itusu tese. Nyamasi tikubhuya ngondava yenhemejo chokubhuya ndimi jedu. Nenge tusu vantu, tinodikana kuziva kubhuya ndimi jese jiye jiri mpedo mwedu. Wokuti njwa ushoni, itu sinokwanisa kujijiswa, tinokwanisa kujija, tinokwanisa kubunga ija ni wamweni, vaya vanobuya ndimi jokusiana siana. Ila ndira na soko ratakwanisa kuvisa panje kwenyamasi, muno mnyumba mbepo atiripiteka, tukandika na shamwere duimwe, inokwanisa kutipangirawo nekuti jijisa ngondava soko ratakwanisa kuvisa panje kwenyamasi. Kwa zvino ndinoda kubhuya padoko ngondava yovhiki rangu kuti vhiki rangu rikwanisa kufamba kushoni. Inini ndiri kuenda kunyumba zvijijo ndiri kutamba nevadone vangu ndiri kuenda kunyumba yechiara pomwe ndiri kukwanisa kuita zviro zvizhinji zviya zvinokwanisa kuisa nemwana mudoko wese nenga kutwara kumwe nechidheka kutamba tudo neka matamata ndikukwanisa kutamba matumba nemanjembo emupunga womumaminda zvizinji zvendikukwanisa kuita pakati povhiki rangu ndinogonda kuti vana vadokodoni kana shamwajangu dzikwanisa kupirikira chirangwa chedu chepanje kwenyamasi kuti muri kukwanisawo kutamba kushoni kutama kuita majivo kuinda kunyumba zvijijo kuzwa mupango jababa kana jamai kuzwa mupango jokama wedu wese kana zvindozvo njaushoni kune tusu vana vadoko kana wewe aripi kuita zvese izvi zvindakwanisa kumenenga ndinanga kuti shamwari ndinodikana kutamba kushoni kuza zviye zvinobhuya majibaba edu ngokuti njaushoni tusu paupenyu hwedu ativhiri kutama kuzwa ativhiri kutama kuteremeja majibaba edu itusu vana vadoko tiri maruva mangwana maruva mangwana anozozviya zvinobhuya majibaba kana ukama pomwe wezviteverera tiri kubhuya wari zvino ngatende kupirikira mulavi umwe wedu una zina chitendewa chevana vadoko tikwanise kupangihwa padoko ngondava yezvitendewa zvedu zvatinazvo tisu vana vadoko pirikira nushoni mulavi na zina chitendewa chevana vadoko shamwa jangu ndaguma ini shamwari ino chiriwe jesu sefano isharaa zvino mulavi una zina chitendewa chevana vadoko nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendewa zvinganana zvino mwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigara tichiziva ngozvapi zvitendewa zvedu kuikira nushoni itusu vana vadoko tinacho chitendewa chokujija tinacho chitendewa chokugara nokama tinacho chitendewa chokutamba tinacho chitendewa chokuha itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa zvizhinji nokudeya nyamasi ndinokwanisa kumenenga zvitendehwa izvizvo zvirongo muna ndichikwanisa kumudurijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo garani makateya njeve itusu tina zvitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni tinokwanisa kugara mujijisi tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupurisa tinokwanisa kugara muntu mukuru yonyika ino mosambiki itusu vana vadoko tina zvitendehwa chokuha ngeni kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwira nohoma wokushoni itusu vana vadoko tina zvitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukuwira norudo tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni
Itusu vana wadoka tinashitende wa shogana nuka mangini. Gukuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuwelanta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandikana kutilemeji shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi ndo ima nguwa hapa nilavu na zina shitende wacho wana wadogo. Sera nukishoni pikira nukishoni chilongo wacho ndumuri. Bye.

0: Malawi na zina homo kwaneza kusaira suire tawaneza kupangiwa padoko ngwenda vai homo wedu kana nja ushoni kututusu tikwaneza kugara nja ushoni pa muviri pa homo pa upenyo wedu kana Elena iwewe ungava mcharota uneitene
1: sambanyara no sabao kana sabao no sambanyara no marota
0: ndijona kana chausiku ungada kuvata uneitene
1: no aja do dirare de mshikatero ndo vata
0: uchina mshikatero iwe wavati
1: inoramba kuti noruma no mtunga
0: ngwapi mpango unokonesa upegeja kuna vaya vana vadoko avashikatendi kusambanyara vanga vancharota vangada kuha vapera kuha ivona vano kugumira kutamba basi
1: mapegeja mpango sambenyara tinga vancharota tingada kuha tingapera kuha
0: mupango ushona ukwanisa kusia na ukwanisa kusia mpango kuti tinadikana kufuka chijuya kuti tusu titame kubatika no malaria Elena wakwanisa kunanga hapa kuti tinadikana kusamba nyara tingava mcharota kusamba nyara no kumwa no sabao tishikana sabao tinadikana kusuka nyara no kumwa no marota shundoja kuti tusu titame kubatika no ndenda jokusena siana enga nyoka jokwenda no jimwe ndenda jitinokwanisa kubatika tingatama kusamba nyara kana tingatama kuita ukirini pakati pomuviri wedu wari zvino ngatenda kupfikira chimumbo chimweni tinohira zvasamusambi wari rekerani ushoni

0: Tapera kupelekera chimumbo chimweni takwanisa kutamba muno munyimbo mbepo ya Radio Mosambiki pomwe ndinogonda kuti vese vese vaya vakwanisa kupelekera chirongwa chedu vakwanisa kutamba neitusu kutamba nomumbo kuzwa mpango jedu ndinogonda kuti vese vaya vakwanisa kupelekera chirongwa chedu vakwanisa kugara nohwiro ndeni tinadikana kuziva kubwe ndi mijedu wera Elena kwanisa kundivunja iwe ungapera kujija unoda kugareni
1: Ninoda gara enfrimera.
0: Ngeni unoda kugara mbati uhome.
1: Nokuti noda kurapa vaya anohaja, anajuonje, anawese wia anoneseka.
0: Ndichona, kuti weo kwanise kugara mbati uhome, ngoshapisha unodikana kuita.
1: Kujija anosimba rese, anikwanise kupasa, andiviri kudiba.
0: Ndijona, kana mpango unokwanisa kupekeja kuna veya vana vadoko, vanenda kunyumba ishijijo, ava mgwini msala, vanenda kunyumba ishijijo kutamba basi, mbushapisha unokwanisa kwa vunja.
1: Wapekeja mpango kuti kujija ni kushoni, mchadorofa, kukuti jwese, juna nguwa yasho, tina nguwa kutamba, tina nguwa yokujija, yokuha, yokubuya, jwese hilo. Nodikana kujiziva kujironga
0: mpango ushone wakwanisa kusia tinodikana kutatepese tinodikana de kujija nusimba rese tinganda kunyumba jijijo tilikwenda kwa jija tingahwiri lakanyi tineta tepese tingapera tinotamba tinoha tinobuya shizinji sho tinokwanisa kuita tingahwiri lakanyi kunyumba jijijo asipi mbuto yekwenda kutamba imbuto yekwenda kujija nusimba rese yokuti tite zviya zvinoda moyo wedu pomwe zvatinoda pamangwana wedu wari ngatende kupirikira mulavi wokupedjisira unazina chingano tinohwirira chesamusambi wari pirikirani ushoma

0: Tinokumbira kuregerehwa vapurukiri vemadekani vora jemusambiki tiri kuva apa nozvimhingo mupini kubvira munyumba ino yomhepo nozvo ndozvo tosukamo ticha apa kambo zvotananga kuti yatokwana nguva kamwe yokumupanye masokwedu makuru omuno musofala menengera no ingembani ngatizve
1: Sofala no masoko ayo
2: Masoko matsva anosumura zvinoitika muno muprovinsia

Yasala ndule programa ya utambaruki wa mabasa mpisa Bulukira ku ICS Kifembo tinate tum Kipeuke anyakuti vesera Bulukira munu mustudio radio Musambike Tasanza ya kukala namu indiru kusanzika mpangano Mkalina ine Santos Golonga Nsiku yalero Mangwana ndi nsiku tinamutana Tati bye bye salani mwadidi.